Yang dengan sen bobon, ham nakal yang kau jamu. Yang dengan yak ham sen dini cibuler, bilang dengan baju dunia.